Nikitoa. Nikitoa nine tsawelzoe. Which ognelin ne moa in tlaktipak. An mochipa tlaktipak. Sama chika yeknikan.